0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rock Your Day with The Rock in Life, where everyone can be rockstar. Selamat pagi rockstars. Apa kabarnya nih? Gue pengen nanya, FYP yang ada di TikTok lo apa sih rockstars? Kalau gue semalam banget nih, banyak banget ngeliatin live-live-nya para pedagang martabak. Karena gue suka banget makan martabak, makanya muncul semuanya. Ada yang ngasih resep, dan juga malam-malam lo ngeliat orang masak martabak, ngilernya bukan main. Tiba-tiba lapar, cuman pesannya satu, jadi orang jangan kayak martabak. Manis sih, tapi buat apa kalau cuma dikacangin? Barengan gue Anton Pradana di GMHR sampai dengan jam 9 nanti. Enjoy Rockstars!

Born Again, Lisa, Reja Gedra, Eurostars. Dan masih berdengan GMHR. Dan bersama gue Anton Pradana sampai dengan jam 9 nanti. Ini gue lagi lihat-lihat ya di Instagram. Sekarang ini lagi ada yang namanya fenomena downgrade gaya hidup ala warga kelas menengah, katanya gitu. Kalau gue lihat di konten-konten di Instagram, gue lihat konten-konten di TikTok juga, banyak orang yang jual mobil bagusnya untuk pakai LCGC. Gimana? Apa kalau setuju? Lagi jaga-jaga banget sama yang namanya pengeluaran rockstars. Hemat sih wajib. Kalau kata orang-orang in this economy, makanya sambil pusing mikirin ekonomi, akan gue putarkan lagu-lagu enak di GMHR pagi hari ini. Jadi buat lo yang mungkin lagi pusing buat meeting, paling gak, ya kan, kita bisa nyanyi dan juga sedikit singlong pagi hari ini. Gue spill nih beberapa lagu yang akan gue putarkan, Rockstars.

0: Classic Head Start with GMHR.
1: With
2: GMHR will continue
0: right after this.
3: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Rock Your Day with the Rock in Life with Everyone Can Be Rockstar. Sam Smith, How Do You Sleep When You Lie to Me. Selamat pagi Rockstars, gue ingin menyapa dulu yang lagi nonton dari TikToknya The Rockin' Life ya. Sudah ada yang masuk, sudah banyak juga yang request-request nih. Kalau gue lihat ya Rockstars ya, ini ada beberapa yang masuk. Ada yang katanya say you goodbye Sam Smith, boleh. Ada Prince Kuku namanya Rockstars dan lain sebagainya. Selamat pagi, hai. Gue juga pengen nyapa yang lagi ada di jalan. Selamat pagi Rockstars, apa kabar lo pagi hari ini? Terima kasih sudah mendengarkan Rockin' Life di 87,6. Ada yang nanya juga soalnya, banyak yang nonton di TikTok tuh gak tahu channelnya berapa, 87,6 ya. Jadi kalau mau mendengarkan bisa secara analognya langsung nih Rockstars. Selamat pagi buat para pejuang rupiah pastinya ya. Gue pengen tanya deh untuk Gen Z khususnya, paling banyak duit lo itu habis untuk apa nih Rockstars? Kalau gue baca dari indozone.id ya, ternyata gaji Gen Z ini punya satu destinasi favorit untuk dihabiskan, yaitu makanan. Dan survei dari Jakpat menunjukkan kalau ternyata 75% Gen Z ini mengalokasikan gajinya untuk beli makan enak. Dan survei dari Understanding Gen Z Preference in the Workplace ini dilakukan di tanggal 9 sampai dengan 12 Februari 2024 sih memang, yang melibatkan tapi 295 responden. Jadi pengeluaran lainnya juga ada sih Rockstars, ada buat tabungan juga, investasi, ada perawatan diri untuk orang tua dan juga hiburan. Tapi angka ini menunjukkan kalau ternyata makanan adalah salah satu pengeluaran paling besar untuk Gen Z. Ya misalnya gaji yang mungil ini akan berakhir di ayam geprek, kopi, dessert, matcha, cimol-cimolan, dan lain sebagainya. Bener gak sih Rockstars? Ya gimana gak habis dialokasikan ke sana? Mau beli aset? Mau beli rumah? Aduh kayaknya terlalu mimpi ya gak?

0: with GMHR.
1: GMHR will continue
2: right after this.
3: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
3: Rockin' Hype.
4: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini, artinya kita akan ngomongin soal film. Pengabdi Setan 3 Origin ini emang benar syutingnya di Prancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah dancing plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama 1 minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di 2 benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang disyuting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

Rock your day with the rock, in life everyone can be rockstar. Masih barengan gua Anton Pradana yang akan menemani lo di game Rockstars. Dan yang sudah gua putarkan requestannya, sudah gua lunaskan ya hutangnya ya. Buat yang mau request lagi boleh 0815-1987-6876 Rockstars. By the way, selamat pagi buat yang masih stay tune nih di The Rockin' Life Rockstars. Pagi hari ini kita akan ngobrol seperti biasa, akan selalu ada topik-topik yang selalu dibuat sama temen-temen nih. Yang pasti lo harus hati-hati di jalan Rockstars, harus tetap fokus dengan perjalanan, jangan sampai kurang fokus di jalan karena itu berbahaya sekali. Dan di pagi hari ini gue pengen nanya ini, lo punya teman gak sih yang kalau misalnya butuh sesuatu tiba-tiba jadi paling rajin nyariin lo? Entah kayak, eh lo lagi di mana, eh boleh minta tolong gak, eh sekalian dong gini. Nah, awalnya kita santai aja, ya nama juga teman sih pasti fine-fine aja ya, saling bantu. Tapi setelah dipikir-pikir kok kayaknya setiap dia butuh sesuatu, orang yang dicariin itu selalu kita gitu. Yang lebih lucu adalah kadang kita baru sadar kalau ternyata selama ini ada kebiasaan tertentu dari teman ya, tapi baru sadar yang kita tuh kayak membiarkan dia gitu aja gitu, membiarkan dia melakukan hal itu Rockstars. Nah, di pagi ini gue mau ngajakin lo untuk flashback sedikit. Jangan-jangan selama ini lo pernah dimanfaatkan teman, tapi baru sadar setelah semuanya terjadi gitu kan. Ngobrolin apa mungkin? Silakan. Sebentar lagi gue akan kasih tahu cerita versi lo seperti apa. Langsung aja di 0815-1987-6876. Silakan diceritakan Rockstars pengalaman lo dimanfaatkan.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with Rockin' Life, where everyone can be rockstar. Coba rockstars, diinget-inget lagi pertemanan lo. Pernah gak ada satu momen yang awalnya lo menganggap suatu hal yang biasa aja, tapi setelah dipikir-pikir malah kayak, lah kok gue terus yang dimintain ya? Bisa soal sering dimintain tolong, dititipin sesuatu, dimintain traktir, sampai jadi tempat curhat setiap kali dia punya masalah. Nah, pernah dimanfaatkan apa sama temen yang lo gak sadar, rockstars? Coba cerita versi lo, boleh banget dikirim ke WhatsApp di 0815-1987-6876. Mau teks bisa, voice note juga bisa, gue tungguin. Atau mau nanti mau telepon-telepon? Juga boleh lo, rockstars. Sekaligus yang mau request, boleh. Di 0815-1987-6876.
2: Your morning companion.

yang hangat, ya kan? Biar gak emosi, ya. Dan gue masih menunggu WhatsApp lo di 0815 1987 6876. Karena pagi hari ini kita lagi ngobrolin tentang pengalaman ketika kebaikan atau kebiasaan kita ternyata dimanfaatkan sama teman tanpa kita sadari nih, Rockstars. Nah, kalau pernah dimanfaatkan sama teman, lo pernah dimanfaatkan apa sama teman lo yang mungkin lo gak sadar, Rockstars? Namanya dimanfaatkan pasti gak sadar dong, ya kan? Beda ya, bermanfaat sama dimanfaatkan. Tuh, ini sudah ada Jody. Dia bilang, dulu gue sering banget dimintain tolong bikin tugas. Awalnya gue pikir ya udah bantuin temen, tapi lama-lama tiap ada tugas dia selalu nyari gue, sampai akhirnya gue sadar kayaknya gue bukan temennya, gue tim supportnya. Tuh Jody, kayaknya kamu adalah asisten atau mungkin guru lesnya. Minta dibayar. Kalau temen gue ya, Rockstarsnya, ini ada pengalaman yang menarik nih. Gue dulu punya teman di kuliah. Simpelnya adalah gue berteman sama yang satunya, dua-duanya. Jadi yang satu adalah yang minta tolong, yang satunya adalah yang nolongin. Tapi yang nolongin ini baik-baik aja dan fine-fine aja dan juga happy-happy aja. Kenapa? Karena yang minta tolong itu bayar, gitu. Jadi mereka kayak jadi mau dikerjain gak? Malah gitu, karena yang satunya BU. Jadi simbiosis mutualisme. Tapi kalau lu cuman disuruh ngerjain, ya jangan. Ya. Yeah. Terus juga ada Ical. Gua dulu sering dimintain antar. Kebetulan gue bawa motor, jadi tiap mau pergi dia selalu bilang, sekalian dong. Awalnya sekali dua kali enggak masalah, tapi lama-lama semua perjalanan jadi sekalian. Ya, yeah, sebetulnya Rockstars, kalau gue ya, gue pun malah kalau misalnya teman gue yang minta tolong, selama itu beneran searah, bukan diarahin ya. Selama itu searah dan gue gak ada keperluan, gue gak ada masalah. Kalau gue nih, jadi gue juga punya teman yang memang kalau kerja begitu pulang, dia nebeng ke gue. Jadi dia itu akan turun di rute gue pulang. Nah, kalau itu gue sangat gak keberatan. Tapi kalau emang lo harus ngelewatin dulu atau lo harus kemana dulu, ya kalau menurut gue jalan tengahnya adalah, ya mungkin lo bisa kayak, lo turun sini ya, gitu loh. Ada Sausan. Gue baru sadar kalau ada teman yang sering banget curhat ke gue, tapi pas gue cerita balik dia selalu bilang lagi sibuk. Jadi selama ini gue kayak tempat dia cerita aja. Nggak apa-apa, mungkin pahala lo besar di surga ya, Sausan ya. Ada juga Rico. Kalau gue malah sering dimintain talangin duit. Wow, awalnya kecil-kecil terus karena gue nggak enakan ya gue kasih. Pas ditutung ternyata lumayan juga. Kadang kita baru sadar memang si Rockstars. Gue pun, kalau gue ya, gue ini mau membantu orang kalau perkara duit-duitan adalah orang yang gue kenal atau mungkin memang orang yang gue percaya. Dan gue gak, apalagi kalau untuk orang-orang yang gak terlalu kenal gitu ya, orang-orang yang tidak terlalu kenal, gue akan sesimpel kalau dia WhatsApp atau apa, langsung gak gue balas aja, Rockstars. Gue tidak terlalu memikirkan dia, ih dia ini kok gini sih, gue ini gak mau balas gue. Gak ada masalah, yang penting gue gak kehilangan duit. Ya kan, udah kehilangan temen, kehilangan duit, tambah musuh, ya kan. Lanjut lagi di Rockstars. Ini ada siapa ini, sebentar ya. Ada Steven Paulinus. Dia bilang dia pernah dulu pernah temen nitip kasih makan anjingnya karena dia harus keluar kota. Rumahnya gak deket dari rumah gue. Lah, rumahnya gak deket. Awalnya satu kali itu gue iyain. Taunya ada yang kedua kali dan ketiga kali. Kok jadi sering? Baru berasa apa gue terlalunya iyain orangnya ya. Nah, coba lu tanyain. Itu dia nitipin anjing atau kelakuannya? Kelakuan. Gak tahu diri nih kalau kayak gini. Nah, kalau gue Rockstars, gue selalu kayak gini, kalau memang misalnya lu mau nitipin dia atau mengandalkan orang itu, make sure lu paling gak gini, ada janjian juga, oke lo kayak gini, lo bayar gue ya. Gitu aja, karena apa, bukan kalau mau nolongin, kalau mungkin orangnya memang tidak keberatan sih gak ada masalah. Atau mungkin teman lo tuh suka sama anjing lo atau gimana, oke lah. Tapi kalau enggak, kayaknya terlalu pede banget tuh. Membantu teman itu emang bukan yang salah, bukan hal yang salah. Tapi kalau bantuin itu mulai merasa kayak satu arah doang, gak ada timbal balik, kan berat ya kan. Apalagi kalau dilakuinnya karena temen lo itu
tahu gitu kan. Kita harus tahu juga teman kita itu, kita bisa bilang enggak, kita bisa menolak tuh juga boleh, rockstars. Itu bisa jadi tanda bahwa kita tuh perlu memulai yang namanya membuat batasan. Enggak semua permintaan bantuan itu artinya seseorang sedang di apa, sedang memanfaatkan kita. Yang penting adalah ngelihat pola dan gimana hubungan itu bisa berjalan secara keseluruhan juga gitu. Buat yang pernah dimanfaatin lagi nih sama teman-temannya, boleh diceritain. Buat yang sadar atau mungkin enggak sadar, atau lo masih punya hati buat ngasih waktu buat dia untuk memberikan atau manfaatkan lo rockstars, silahkan di 0815 1987 6876.

Rock Your Day with the Rock in Life, everyone can be rockstar. Tulus teh hijau. Kalau menurut gue sih rockstars, kalau sadar lagi dimanfaatin, duduk dulu tenang, minum segelas teh hijau.

0: a fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.

0: Rock Your Day with the Rock, in life with everyone can be rockstar. Masih di GMR barengan gue Anton Pradana. Thank you ya buat rockstars yang sudah bergabung dan juga ikutan cerita pagi hari ini. Ternyata bentuknya macem-macem banget. Ada yang selalu dimintain bantuan tugas, jadi langganan antar jemput, tempat curhat, sampai tempat minjemin duit. Nah, udah paling kesel tuh kalau udah tempat minjemin duit, udah paling kesel banget ya gak sih rockstars? Makanya itu ya, jadi orang mah jangan terlalu baik-baik banget. Orang mah nolak juga gak ada masalah. Namanya juga manusia, kalau lagi ikhlas silahkan, kalau gak ikhlas gimana, ya gak? Nah sekarang makanya ini sudah ada Sela nih yang akan bercerita terkait yang namanya dimanfaatkan sama temen. Halo Sela, hai, mana nih Sela nih? Halo Sel, bentar, kita gedein suaranya ya. Kita gedein suaranya dulu. Halo Sel.
1: Halo.
0: Nah Sel, boleh mungkin diceritain nih Sel, gimana sih pengalaman kamu dimanfaatkan sama temen?
1: Pastinya gak enak sih ya.
0: Nah gimana tuh, gak enaknya kayak gimana, boleh ceritain gak? Apa waktu itu kamu merasa akhirnya dimanfaatkan sama teman?
1: Ngerasa sedih ada ya sedikit, tapi kayak ada keselnya juga pastinya.
0: Kamu dimanfaatin apa waktu itu Sel?
1: Dimanfaatinnya tuh kalau misalnya lagi gak ada uang nih, dia tuh ajak main aku untuk kayak nanti diajak main ke coffee shop mana biar nanti dia minta bayarin aku. Tapi kalau dia lagi ada uang, dia main sama yang lain.
0: Oh, jadi dia datang ke kamu tuh di saat ada butuhnya aja gitu.
1: Iya, betul.
0: Tapi kamu akrab gak sih sama dia sebetulnya?
1: Sebenarnya deket, akrab.
0: Tapi gimana? Tapi kok misalnya dia akrab tapi kok cuma waktu ada butuhnya aja ke kamu?
1: Ya di situ juga aku nggak tahu ya gimana, tapi sekarang udah nggak temenan lagi sih.
0: Udah kapok ya temenan sama temen kamu ya?
1: Iya.
0: Udah berapa banyak duit yang kamu habisin tuh Sel buat sama dia Sel? Emang kamu nggak mau nagih atau gimana caranya dia biar akhirnya biar kamu bikin kamu bayar?
1: Aduh, nggak tahu ya berapa banyak, nggak pernah ngitung. Kayak setiap misal mau main nih. Enggak cuma sama satu orang kan mainnya, sama bareng-bareng gitu. Tapi nanti dia kayak bilang, ih lagi gak ada duit nih gitu. Terus kayak boleh gak ini bayarin dulu gitu.
0: Oke, dia
1: nanti kalau aku tagih, ya dia selalu bilang, ya gak ada mau gimana gitu. Jadi kayak, ah yaudahlah mending cut off aja lah.
0: Benar, kalau punya teman toksik udah langsung cut off aja, jangan terlalu bertele-tele. Kalau gitu terima kasih ya Sela udah cerita-cerita di pagi hari ini.
1: Iya, sama-sama.
0: Oke, nah rockstars gitu ya. Namanya orang kadang emang suka gak beruntung sih ketemu sama orang-orang atau mungkin teman yang awalnya kelihatan baik, kelihatan akrab, tapi malah memanfaatkan dia gak? Itu. Jadi buat lu nih rockstars yang mungkin ya, kalau misalnya sering dimanfaatkan, menurut gue udah gak perlu dibales karena itu akan menambah tenaga. Ya gak perlu marah-marah juga, cukup seperti yang dilakukan Sela, selesai. Jangan perlu ngomel-ngomel lagi ya. Tapi dari cerita-cerita rockstars pagi ini kita bisa melihat bahwa dimanfaatkan temen itu memang tidak selalu berarti hubungan itu harus langsung dianggap buruk. Kadang kita sendiri juga gak sadar kalau terlalu sering bilang iya karena gak enakan. Jadi membantu teman boleh banget, tapi kalau mulai bikin lo keberatan gak ada salahnya lo bilang kayak gak ada masalah. Dan buat yang baru sadar, wah jangan-jangan gue selama ini jadi ATM berjalan kayak si Sela tadi, mungkin ini saatnya lo cek lagi. Atau mungkin lo sebagai ini pay letter temen lo ya. Kalau pay letter dibayar emang gak ada masalah rockstars, tapi kalau misalnya gak dibayar, wait, sorry nih bos. Kalau pay letter yang kalau misalnya para pengguna yang minjem duit yang diteleponin temennya, kalau lu mau nelponin siapa rockstars? Tapi yang pasti terima kasih ya sudah ikutan topik pada pagi hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi, kita akan lanjut lagi di GMR sampai dengan jam 9.

0: GMHR will continue right after this.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
1: Rockin' Style.
2: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: TRL.
4: We play you the song you

punggung keluarga. Gimana keadaan ekonomi hari ini? Ini tanggal 1 Oktober, masih awal bulan, gajian masih ada atau enggak nih Rockstars? Hati-hati yang sudah terbiasa menahan keuangan menghadapi situasi ekonomi yang sulit. Ada resikonya Rockstars. Ternyata tekanan ekonomi ini ya gak cuman berdampak dalam kehidupan lo yang semuanya harus serba dihemat dan diakalin. Tapi ini berdampak pada kesehatan lo, khususnya kondisi mental. Tapi ini juga mempercepat penuaan jantung Rockstars. Jadi sebuah studi yang melibatkan lebih dari 280 ribu orang dewasa ini menemukan bahwa stres karena masalah keuangan, entah itu utang, tagihan, sampai dengan ketidakamanan pangan atau makan, kebutuhan makan ya Rockstars, membuat kondisi jantung dan juga pembuluh darah menua lebih cepat dibandingkan usia sebenarnya. Jadi dampaknya itu terlihat walaupun ya ini sudah memperhitungkan kalau dibandingkan dengan para perokok, penderita hipertensi atau diabetes, tetap stres itu yang utama. Dan para ahli menjelaskan kalau ternyata stres finansial ini langsung berefek ke pelepasan hormon stres secara terus-menerus, jadi mempercepat kerusakan pada sistem kardiovaskular, bahkan nih Rockstars ya. Pengaruhnya ini benar-benar setara dalam beberapa kasus lebih besar dibandingkan faktor resiko penyakit jantung konvensional. Jadi tetap para dokter ya ini menyarankan untuk menjaga pola hidup sehat, olahraga rutin, tidur yang cukup. Tapi masalahnya gimana mau tidur cukup ya? Orang tempat tidur aja gak nyaman.

Rock your day with the rock in life, where everyone can be rockstar. Terima kasih yang sudah mendengarkan The Rock in Life hari ini. Semoga hari ini jadi hari yang menyenangkan ya rockstars. Hari Kamis harus berakhir manis. Ketemu sama yang manis-manis. Dan jangan lupa minta dikecup sama yang manis. Kalau gitu, gua Anton Pradana pamit. Bye-bye rockstars, kita ketemu lagi besok sore.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rocking you all day long.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
3: Kalau HP lo lowbat, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
2: Rockin' Health.
3: Bareng sama gue, Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat, indikatornya kelihatan. Kalau manusia, belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
4: We play you the song.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elit, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song you sing.

0: Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
1: Rockin' Hype.
2: Hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
3: We play you the song you sing.
4: Can't you stay?
3: We give what you want.

Nah, memasuki bulan yang baru, biasanya ini juga menjadi momen di mana lo siap menyambut perubahan-perubahan baru dengan tangan terbuka, ya kan? Dan meninggalkan yang udah nggak ada fungsinya buat lo. There's no longer working for you. Sudah harus ditinggalkan, ya. Mungkin ada yang rasanya seperti kehilangan sesuatu, tapi yang namanya kehilangan kadang kan memang gak berarti harus melupakan, ya. Apalagi kalau kita ditinggalin sama seseorang. Mungkin itu jadi pelajaran hidup yang akhirnya lo bertumbuh bersama rasa kehilangan itu, ya gak sih? Menurut gue, saat orang-orang bilang kayak seberapa cintanya lo sama gue gitu kan, I would die for you. That's an easy thing to do, man. Menurut gue yang susah itu adalah I will live for you. Kayak gue akan rela hidup buat lo. Itu lebih susah. Apalagi saat lo sudah pernah mengalami yang namanya kehilangan yang berat. Karena untuk melanjutkan hidup itu juga sulit, ya kan? Makanya kalau ada orang-orang kesayangan atau kerabat-kerabat lo yang lo kenal itu sudah pergi meninggalkan kita duluan, orang-orang tuh memberikan bela sungkawanya tuh tentunya untuk pihak-pihak yang ditinggalkan, karena tahu rasanya lebih berat, ya kan, untuk bisa lanjut menjalani hidup. Nah, untung menurut gue, kalau buat gue pribadi, ada film-film yang bisa membantu kita untuk get back on our feet. At least to help us process our grief and then learn how to live after a loss. Tiba-tiba berat di bulan yang baru. Tapi I think this is an important topic to cover. Ya, yeah, apalagi di film-film ini kita bisa ngelihat gimana seseorang itu berusaha menerima kematian dari orang yang dicintai, orang kesayangan. Dan gak cuman itu aja, tapi bahkan kehilangan versi diri kita sendiri. Makanya mungkin ending-endingnya gak selalu berbahagia, ya. Tapi banyak hal yang bisa dipelajari dari film-film yang akan kita bahas di What's Hot minggu ini. Jadi jangan kemana-mana, sit tight and stick around right here, only on Soundtrack, sambil menikmati soundtrack pertama dari film yang manis, People We Meet on Vacations. This is Taylor Swift with August.

0: Hot on Soundtrack.
1: This is The Rockin Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 1 siang. That was, of course, Justin Bieber featuring Jaden Smith with Never Say Never. Never, never map. Never Say Never dari soundtrack, of course, The Karate Kid. Selamat siang, hello. Ya, kita udah mulai di soundtracks dan akan langsung kita buka dengan segmen What's Hot, membahas film-film yang kali ini buat gue pribadi, film-film ini bisa mengajarkan kita tentang gimana caranya melanjutkan kehidupan setelah kita mengalami sebuah kehilangan ya.

0: Learning to live after a loss. Film pertama gue akan membahas film favorit aku banget ya, yeah. My all time personal fave, karya sutradara Tim Burton, rilisan tahun 2003. Apalagi kalau bukan Big Fish. Dibintangi sama Ewan McGregor, Albert Finney, dan juga Helena Bonham Carter. Ini film menurut gue spesial sekali karena selain ceritanya yang juga sangat menghangatkan hati gitu ya, tapi sebenarnya alurnya tuh lo gak bisa menebak. Dan ini menurut gue yang bikin ceritanya juga jadi sangat memorable saat menonton film Big Fish. Jadi kita akan mengikuti kisah Edward Bloom, seorang ayah, sosok ayah yang dikenal storytellingnya tuh luar biasa banget, suka banget menceritakan kisah-kisah fantastis tentang masa mudanya dia. Sementara itu anaknya Will, yang diperankan sama Ewan McGregor, dia tuh bekerja sebagai jurnalis. Dan justru dia tuh ngerasa kesel sebenarnya karena gak pernah benar-benar mengenal ayahnya di balik semua cerita tersebut, ya kan? Nah, saat ayahnya tuh dia lagi mulai mencari tahu, si Will ini mulai mencari tahu kehidupan asli sang ayah. Karena kalau dengerin dari ceritanya doang, itu kayak emang beneran apa? Kejadian gitu. Emang iya pernah ketemu sama orang-orang kayak gini. Nah, ketika si Will tuh lagi berusaha mencari tahu yang sebenarnya tentang kehidupan sang ayah, apalagi si Edward ini juga memang lagi sakit gitu ya, kondisi kesehatannya tuh semakin menurun, si Will jadi semakin harus mempertanyakan satu hal. Apakah cerita-cerita Edward hanyalah kebohongan atau sebuah cerita yang sangat dilebih-lebihkan, atau justru ini adalah momen sang ayah lagi berusaha jujur dan terbuka sama anaknya tentang apa yang sudah pernah dia alami semasa hidupnya. Gitu ya. Jadi dari judulnya mungkin gak akan kebayang sebenarnya film ini tentang apa, tapi menurut gue ini satu film yang harus banget lo tonton. Bahkan kayak gue nonton film ini tuh berkali-kali banget saat lo lagi ngerasa kehilangan arah gitu ya, atau lo juga lagi merasa perlu diingetin lagi kenapa walaupun kita sudah kehilangan seseorang tapi lo harus terus melanjutkan hidup to continue the legacy, and somehow that's one of the way we can remember them, we can love them. Yeah, this is the movie to go, man. Yeah, langsung aja kita dengerin lagi trailernya. Ini dia Big Fish.
1: In telling the story of my father's life, it's impossible to separate fact from the fiction, the man from the myth. The best I can do is to tell it the way he told me.
2: If there was one thing you can say about that boom boom,
3: was that I was intended for larger things. I was the biggest thing Ashton had ever seen.
4: From the imagination of director Tim Burton.
2: Most men, they'll tell you a story straight through. It won't be complicated, but it won't be interesting either.
5: Did you ever think that maybe you're not too big?
6: But maybe this town is just too small?
2: They say when you meet the love of your life, time stops. And that's true. Your mother was never supposed to marry me. She was engaged to somebody else.
7: Forget it, kid. Don't waste your time. She's out of your league.
8: You don't even know me.
7: Sure I do. You were hot stuff back in Hickville. But here in the real world, you got squat.
8: Now, I may not have much, but I have more determination than any man you're ever likely to meet.
9: Sandra Templeton, I love you and I will marry you.
2: I was drying out.
1: Dad, I have no idea who you are.
2: What do you want, Will? Who do you want me to be?
1: Just yourself. Just show me who you are for once.
4: Discover an adventure as big as life itself.
1: In telling the story of my father's life,
10: Bravo Company, go!
1: Doesn't always make sense, but That's what kind of story this is.

0: bulan ini, Ciwok hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di Ciwok makin seru.
1: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
0: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area Ciwok. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober. Dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari Ciwok.
1: Terus event lainnya apa aja?
0: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. Qfest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.

0: Rock Your Day with Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Dewi Hanafi di soundtrack sampai tepat jam 1 siang. Afgan, Langit Merah Muda. Merah Muda menjadi soundtrack film Agensi Rumah Tangga ya.
1: What's hot on soundtrack.
0: Tapi sekarang kita balik lagi dulu ke What's Hot, sekaligus ingin menyapa untuk rockstars yang sudah hadir di live TikTok kita. Hai, ada Randy sudah absen akhirnya hari Kamis ini, absennya secara langsung ya Ren. Ada Erlus, ada Kaisar, what's up? Kaisar apa kabar? Ada siapa juga nih? Ada Jack, ada Cappuccino, Ermawati, Adrian Halif, hai. Kapan main-main kesini lagi? Gila, lagu lo 2001 kali, best, oke? Okay. Mungkin bisa lagu yang menemani rockstars juga saat lagi merasakan berat kehidupan ya, butuh dihibur. Tapi kadang-kadang kalau kita udah abis ngalaminnya, itu adalah sebuah kehilangan, terutama kehilangan orang-orang tersayang.

bahkan dibilangnya adalah sebenarnya grief tuh gak pernah hilang, tapi kayak you grow with the grief. Dan gue juga berbicara dari pengalaman sendiri, yang namanya grief beneran kayak bisa menyerang lo kapan aja, di waktu-waktu yang lo gak kira-kira. On a random Thursday like this, on a random weekdays, di saat lo lagi nyetir mungkin, atau tiba-tiba lagi di jalan ngedengerin lagu apa, tiba-tiba keinget, and then the grief hits you hard. Momen yang bikin lo ngerasa, aduh, emang kayaknya lebih sulit ya untuk bisa melanjutkan kehidupan seperti biasa saat lo sudah mengalami kehilangan seseorang yang berarti banget dalam hidup lo. Nah, tapi di film-film ini yang akan kita bahas di What's Hot, menurut gue bisa memberikan satu message yang sama, di mana kita bisa belajar untuk tetap hidup setelah mengalami kehilangan ya. Learning how to live after a loss. Kalau tadi di film pertama kita sudah bahas Big Fish, karyanya Tim Burton. Sekarang kita masuk ke film karya sutradara David Lowery, yang dibintangi sama Casey Affleck, ada Rooney Mara, dan juga Kenisha Thompson. Film yang keluar di tahun 2017 berjudul A Ghost Story. Ini adalah sebenarnya film fantasy romance yang konsepnya tuh unik, tentang kematian, kehilangan, dan juga waktu. Jadi film ini mengikuti seorang pria yang sudah meninggal sebenarnya, tapi dia justru kembali sebagai hantu berkain putih untuk mengawasi orang-orang yang dia cintai gitu. Jadi kita akan mengikuti si C, sebutannya huruf C gitu ya, C, seorang musisi yang tinggal bersama istrinya di sebuah rumah sederhana. Dan setelah dia meninggal karena kecelakaan, si ini kembali ke rumah tersebut sebagai sosok hantu, walaupun dia gak bisa berkomunikasi dengan siapapun gitu ya. Dan udah gitu dia menyaksikan kehidupan istrinya yang perlahan terus berjalan tanpa dia. Dimana konflik film ini tuh bukan soal hantu meneror manusia, tapi justru bagaimana sosok si musisi ini yang sudah meninggal, si C, itu terjebak dalam rumah dan kenangan masa lalunya, dimana dia ngelihat, oh gila, waktu terus bergerak, kehidupan terus berjalan, orang-orang datang dan pergi, sementara dia yang sudah meninggalkan dunia ini kok masih stuck, masih terikat dengan tempat yang pernah menjadi rumah mereka semasa dia hidup. Dan yang juga menarik dari filmnya David Lowery ini, dia tuh sengaja menggunakan kostum hantu yang sangat sederhana. Seperti lo melihat emoji ghost gitu ya, beneran kain putih yang ada dua bolongan dibuat mata gitu kan. Dan film ini juga terkenal dengan adegan-adegan panjang tanpa dialog. Jadi ekspresi aktor-aktornya, gesture tubuhnya mereka, dan suasana rumah di dalam film itu tuh justru menjadi bagian penting dalam penceritaannya gitu. Jadi film yang judulnya A Ghost Story ini justru bukan bikin kita takut sama sekali, tapi malah bikin kita berpikir tentang waktu, kehilangan, dan pertanyaan yang kadang-kadang suka nyangkut di kepala kita semua. Kenapa sih kayaknya susah banget melupakan masa lalu? Langsung aja kita dengerin trailernya ya. Untuk yang belum pernah nonton, maybe you can add this to our watchlist ya. Ini dia, A Ghost Story.

0: Dunia pop culture selalu punya hal baru untuk dijelajahi. Mulai dari karakter ikonik, karya kreatif, sampai komunitas yang punya passion serupa. Semua itu bisa ditemui di Indonesia Comic Con 2026. Merayakan satu dekade pop culture, Indonesia Comic Con kembali mempertemukan penggemar, kreator, dan komunitas dalam satu perayaan besar. Selama 2 hari, nikmati pameran, talk show, meet and greet, cosplay competition, gaming, sampai showcase komikus lokal dan internasional. Akan hadir Make News sebagai main guest dan cosplayer internasional Hane Ame dan Lily Universe. Indonesia Comic Con 2026, 3-4 Oktober di G Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket tersedia di indonesiacomiccon.com. See you at a decade of pop culture fiesta.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: I'm just trying to tell you how I feel.

0: to Rockin' Live where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanafi di soundtrack sampai tepat jam 1 siang. This one is Ray with Worth It. Original soundtrack dari film Devil Wears Prada 2. Worth it untuk lanjut dengerin soundtrack. Sekarang kita akan segera kembali ke What's Hot.
1: What's Hot on soundtrack.
0: Walaupun di What's Hot minggu ini kita bukan lagi ngomongin sesuatu yang riang gembira gitu ya. Kita ngomongin sesuatu yang mungkin belum, gak semua orang sudah mengalaminya, tapi gue yakin sebagian besar orang sudah pernah mengalami, yaitu kehilangan. Kehilangan apapun itu, kehilangan seseorang, sosok seseorang yang deket sama hidup lo, kehilangan hewan kesayangan lo, yang menurut gue itu juga satu hal yang berat banget. Dan gimana caranya setelah lo melalui periode berduka itu, lo tahu lo harus terus lanjut menjalani hidup, ya kan? Karena seperti tadi gue bilang, sebenarnya itu lebih gampang lo

0: rela mati lebih gampang daripada rela untuk lanjut hidup, apalagi saat lo udah merasakan ada yang kosong gitu ya dari diri lo setelah lo mengalami kehilangan tersebut, ya kan? That's why the movie said we've talked gitu di soundtrack seminggu ini itu memberikan pesan yang bagus, dimana juga bisa mudah-mudahan bisa membantu kita juga belajar gimana caranya untuk terus lanjut hidup saat lo, setelah lo mengalami kehilangan. Film ketiga, ini juga ada film yang sangat manis sekali, karya sutradara Peter Jackson, dibintangi sama Saoirse Ronan. Like, she's really brilliant in this movie. Udah gitu ada Stanley Tucci juga lagi ya, dia gak pernah fail, he always delivers the character that he played. Dan juga ada Mark Wahlberg. Ini adalah film The Lovely Bones. Film ini juga, aduh, manis sekali. Keluar di tahun 2009. Walaupun sebenarnya ini kalau ngomongin genre, mungkin gak kebayang ceritanya tuh sebenarnya juga cukup dalam gitu ya. Karena kalau ngomongin genre, dia masuknya ke fantasy thriller. Jadi bercerita tentang seorang gadis yang sudah meninggal. Tapi ini cukup mirip sama si film A Ghost Story yang tadi kita bahas sebelumnya. Karena si anak perempuan ini, walaupun dia sudah meninggal dunia, tapi masih bisa mengawasi keluarganya dari dunia gitu ya, setelah kematian. Si Susie Salmon ini, dia adalah gadis 14 tahun yang hidup bahagia bersama keluarganya. Ini settingan ceritanya itu di tahun 1973. Tapi hidup Susie ini jadi berubah setelah dia dibunuh oleh tetangganya sendiri yang bernama George Harvey. Nah, dari dunia setelah kematian gitu ya, life after death-nya, si Susie ini masih bisa ngelihat keluarganya yang berusaha berusaha menghadapi kehilangan Susie gitu kan. Nah, akhirnya yang juga seru dari film ini, karena selain kita juga melihat perjuangan atau usaha dari keluarganya Susie menghadapi grief-nya, mereka tuh juga harus berusaha mencari pembunuh Susie, ya kan? Dimana keluarganya juga perlahan tuh hancur karena kehilangan, sementara si George Harvey, tetangganya pelaku kejahatan ini, masih bebas dan berusaha menutupi kejahatannya. Dan Susie pun, ibaratnya kalau ini jadi genrenya belok ke horror, emang akan jadi arwah penasaran yang balas dendam gitu kan. Tapi dari dia sendiri juga harus berusaha belajar untuk melepaskan keluarganya, karena ternyata yaitu di sini digambarkan kalau orang yang sudah pergi duluan meninggalkan kita ternyata juga bisa ibaratnya stuck di masa-masa dia hidup karena dia sendiri belum rela untuk pergi dan belum rela untuk melepaskan keluarga yang dia tinggalkan gitu. The Lovely Bones is a lovely movie, although it's a fantasy thriller, tapi juga again satu film yang bisa memberikan pesan yang bagus untuk belajar tentang kehidupan. Oke, kita dengerin lagi trailernya. Ini dia, The Lovely Bones.
1: He's cute. Does he like you as much as you like him?
2: Grandma, would you please just drop it?
3: Hey, Mom! Look at me! Smile!
2: My name is Salmon, like the fish.
4: Okay, shipmate, take it away.
2: First name, Susie.
3: Bye, Dad.
5: Bye, Susie.
6: You are beautiful, Susie Salmon.
2: I was 14 years old when I was murdered.
7: You're the Salmon girl, right?
2: On December 6th, 1973.
8: We didn't find him, Mrs. Salmon. I'm very sorry.
9: Dad, she's dead, isn't she?
10: What if she isn't? What if she's still here?
11: Grandma, Susie's in the in-between.
2: I wasn't gone. I was alive in my own perfect world. But in my heart, I knew it wasn't perfect. My murderer still haunted me.
5: Letterman, Len.
4: Susie would never go off with a stranger. It had to be someone she knew.
12: I've got a name for you.
13: This is police work. This is what we do.
2: My father had the pieces, but he couldn't make them fit.
14: You have a tomb in the middle of your house.
2: I waited for justice, but justice did not come.
7: You're a Seven Girl, right?
12: There's definitely something wrong with this guy.
14: Why won't you listen to him?
13: Because you need evidence. You need proof.

0: Just leave it alone!
1: Dad!
2: Come out and face me!
1: Don't be afraid.
3: This is TRL.
4: The Rockin' Life.
5: Rockin' you.
4: All day long.
6: Get ready.
7: Get ready.
6: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
8: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
6: Rockin' Hype.
8: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini, artinya kita akan ngomongin soal film. Pengabdi Setan 3 Origin ini emang benar syutingnya di Prancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah dancing plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama 1 minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di 2 benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang disyuting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
6: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: What's hot on Soundtrack.
1: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtrack sampai tepat jam 1 siang. That was Mark Ronson, Uptown Funk. Yang juga menjadi soundtrack film live actionnya Lilo and Stitch yang keluar di tahun 2025 kemarin ya. Sekarang kita balik lagi dulu ke What's Hot. We're talking about something important, learning how to live after a loss melalui film-film ini. Tadi sudah ada 3 film yang kita bahas. Mulai dari Big Fish, my all time favorite movie. Terus juga A Ghost Story dan juga The Lovely Bones. A Ghost Story sama The Lovely Bones punya story, bukan storyline, punya plotline yang cukup mirip tapi berbeda eksekusi. Dan dua-duanya menurut gue seru untuk ditonton ya. Yang terakhir ada film karya sutradara Scott McGeehy dan juga David Siegel, dibintangi sama Naomi Watts, Sarah Pigeon dan juga Bill Murray. Nah kalau ini untuk tadi yang gue bilang, kadang-kadang kita bukan cuman sulit merasakan kehilangan, itu bukan hanya sosok orang aja, tapi juga kadang hewan kesayangan, hewan peliharaan kesayangan lo, saat lo kehilangan mereka tuh lo juga beratnya tuh luar biasa gitu kan. Dan kadang-kadang gak semua orang bisa memahami the grief you feel towards your pet loss gitu. Karena banyak juga yang anggap ya udahlah gitu, kan cuman hewan, kenapa lo segitunya gitu kan. Tapi kalau lo udah beneran kayak punya hewan kesayangan, kan pasti lo udah nganggep mereka bagian dari keluarga lo. That's why the grief also hits hard. Nah film ini berjudul The Friend, mengangkat tema kehilangan yang juga melihat sisi hubungan antara manusia dan juga hewan. Jadi kita akan mengikuti Iris, seorang penulis dan pengajar di New York yang hidup sendirian. Tapi semuanya ini berubah setelah sahabat sekaligus mentornya yang bernama Walter itu meninggal secara mendadak dan jadi memberikan atau mewariskan gitu ya, anjing peliharaannya dia bernama Apollo kepada si Iris. Masalahnya ini anjingnya juga bukan anjing biasa ya, tapi anjing Great Dane yang gede banget. Anjing Scooby-Doo. Nah, sedangkan Iris ini sebenarnya tuh bukan dog person gitu. Sementara Apollo, anjing Great Dane yang beratnya sekitar 150 pound, itu berarti berapa tuh di kilogram ya. Terus si Iris juga tinggalnya di apartemen yang sebenarnya gak boleh punya hewan peliharaan. And Great Dane is not made for an apartment life, karena mereka aja saking gedenya ukuran badan kan butuh space yang luas gitu untuk tinggal. Jadi dari masalah tempat tinggal sampai dia juga masih memproses kehilangannya dia, kehadiran si Apollo ini justru perlahan memaksa Iris untuk bisa berdamai dengan masa lalu dan juga kehidupan kreatifnya dia. Nah menariknya si Apollo ini, sosok karakter anjingnya itu diperankan oleh Great Dane bernama Bing. Dan memang film ini menjadikan hubungan antara Iris dan anjing tersebut sebagai the central of the emotions dari filmnya, yang menjadi nyawa filmnya. Dan ini diadaptasi dari novel pemenang National Book Award karya Sigrid Nunes yang sudah terbit dari tahun 2018. Jadi kalau biasanya kita ngelihat film-film yang tentang anjing itu adalah, banyak sih sebenarnya tentang anjing dan mengalami kehilangan ya, film-film yang sebenarnya kayak gue hindari banget tapi selalu gue tonton. Tidak terlepas film The Friend ini yang justru membawa tema grief, kesepian dan juga proses healing dengan cara yang lebih dewasa. Okay? Dan tetap ada sentuhan humornya. Jadi don't worry, bukan yang akan kayak bikin lo sedih dari awal gitu kan. Tapi karena kita juga akan dikasih lihat dinamika hubungan antara manusia dan hewan yang enggak biasa gitu. Jadi seru banget. Kita dengerin trailernya. Ini dia The Friend.
2: What's gonna happen to the dog?
3: Iris, I need to talk with you. It's about the dog. I wanted to ask if you could take him.
4: No, I can't. No.
3: This is what Walter wanted after he died.
4: Why would he say that?
3: You were his best friend.
5: at the top of the hill, between the two bridges, silhouetted against the limpid sky.
4: You're making this up.
5: You could have a point. But the fact Thank is, you. The dog magically appeared.
6: He can't stay. Management company, they are very strict.
4: Not a problem. I'm working on it. Just a few days.
7: Bad dog!
4: That's just great.
8: How's the book going? There's considerable interest, and we've got to capitalize on it now.
4: I just can't keep having him here. He's taken over my bed, and it's getting in the way of my work.
9: I don't think it's about the dog.
10: He's in mourning. He lost his master.
11: How would you feel?
10: If Walter were here, what would you like to say to him?
4: I want to tell him that no matter how much I sleep, I'm exhausted. That I feel as though I'm losing control.
12: Move the dog!
13: I'll sit here too.
14: You're not thinking of keeping him now.
4: Of course not.
15: You okay, bud?
4: I could feel him missing Walter in the same way I did.
10: The dog provides essential emotional support.
4: I guess I saw it the other way around, like I'm the emotional support human and it's the dog that can't cope. What? I keep thinking of you. How among all the other questions certain to have come to you,

0: This is The Broken Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di soundtrack sampai tepat jam 1 siang. That was Coldplay, The Scientist, yang menjadi soundtrack film Wicker Park. Masih ditemenin sampai 1 jam ke depan, di mana tentunya gue masih punya banyak rekomendasi film untuk lo. Ada film lama di classical dan juga beberapa pilihan tontonan baru di Stream and Chill. Tapi sebelum itu, kita cari tahu dulu yuk, ada berita terbaru apa di industri perfilman cuma di Movie Buzz.
1: This is your latest movie updates on Soundtracks. Movie Buzz.
0: Yang ditunggu-tunggu, trailer baru Avengers Doomsday akhirnya mengungkap tampilan mengerikan dari penyihir Latveria Dr. Doom. Ini udah terlihat lebih jelas ya. Dimana Robert Downey Jr. tampil sebagai Victor Von Doom dengan armor dan topeng khasnya Dr. Doom. Dimana sosok Doom ini juga langsung ditampilkan sebagai ancaman besar bagi para superhero di film Avengers. Nah, kekuatan Doom di sini juga jadi salah satu sorotan utama dari trailer terbarunya. Dimana di situ terlihat dia mampu menghentikan serangan Stormbreaker milik Thor cuma dengan satu tangan. Udah nonton belum trailer barunya? Ya, ini adegan yang juga sekaligus memberi gambaran kalau Doom bukan villain yang bisa dianggap remeh. Dan para superhero dari berbagai kelompok Marvel ini juga ikut berkumpul menghadapi ancaman ini. Dari mulai Avengers, New Avengers, Fantastic Four, sampai X-Men, sampai Wakanda, itu terlibat dalam satu konflik besar ya. Dimana di sini juga kita dikasih lihat ada beberapa bentrokan antara karakter sebelum mereka menghadapi ancaman utama. Dan trailernya itu ditutup dengan kemunculan Steve Rogers yang of course diperankan sama Chris Evans ya, the only Captain America. Terus si Thor ketemu lagi dengan Steve dan ngasih dia Mjolnir. Dan ini kemunculan yang menjadi salah satu momen besar karena menandai kembalinya Steve Rogers ke tengah krisis multiverse. Menurut gue gila sih Cinematic Universe-nya Marvel ya. Jadi kalau lo termasuk yang mengikuti, gak boleh ketinggalan Avengers Doomsday. Berita berikutnya datang dari negeri sendiri, di mana Hanung Bramantyo ini lagi menyiapkan kejutan besar di film Lobang Buaya. Walaupun trailernya sudah ngasih beberapa petunjuk soal siapa dalang di balik konflik, Hanung mengingatkan penonton supaya gak terlalu cepat menyimpulkan. Ya, yeah, don't jump into conclusions. Dan plot twistnya memang jadi salah satu daya tarik utama film ini, di mana Mas Hanung nih sengaja menyimpan sejumlah informasi penting supaya penonton terus-terus menebak-nebak gitu sampai ceritanya berkembang. Dan ini strategi yang kayaknya cukup berhasil membuat penonton gala premier ikutan tegang dan merinding sepanjang film ya. Untuk yang belum nonton, coba bisa direncanakan melihat film karya Hanung Bramantyo Lobang Buaya. Oke. Okay? Terakhir kita balik ke soal Avengers. Kalau tadi ada Doomsday, sekarang nih film Avengers Endgame Encore yang ternyata dilarang tayang di Kuwait ya, jadi batal tayang setelah otoritas setempat melarang pemutaran versi terbaru dari film tersebut. Padahal kan film ini sebenarnya sebelumnya sudah dijadwalkan kembali ke bioskop di tanggal 25 September. Nah, yang bioskop-bioskop yang udah jual tiket itu langsung membatalkan seluruh pemesanan dan memastikan penonton mendapatkan full refund. Dimana tiketnya sendiri padahal sebenarnya tuh udah sold out sebelum keputusan larangan tayang tersebut keluar. Ini cukup menarik karena Endgame sebelumnya juga pernah mengalami pemotongan adegan ya di Kuwait demi memenuhi aturan sensor. Tapi kali ini film yang encore-nya justru nggak dapet izin tayang sama sekali. Ya udah, nggak apa-apa, ditungguin aja, mungkin nanti akan tayang di platform streaming services ya. Zaman sekarang nggak usah dibikin repot.
2: Playing your best hits, TRL, where everyone can be a rockstar.

0: Rockin' with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanafi di soundtrack sampai tepat jam 1 siang. This one is Nikki, Every Summertime, yang juga menjadi original soundtrack film Shang-Chi. Yeah. Selamat siang untuk yang baru bergabung, mungkin lagi streaming dari therockinlife.com. Dan juga Rockstars tentunya yang masih menemaniku di live TikTok kita di The Rockin' Life. Thank you banget. Keep the fun going. Silahkan lanjut kalau mau request di kolom komen. Tulislah di kolom komen ya, nanti akan aku putarkan. Dan jangan lupa sekaligus sambil di like live TikTok kita ya. Sekarang gue pengen masuk dulu ke lembaran-lembaran lama, walau ini sudah di bulan yang baru. Cause it's time for our classic cult.
1: This is Soundtracks with Dewi Hanafi.
0: Yes, it's time for our classic cult for this week. Kita kali ini akan nostalgia ke tahun 1980, di mana aku yakin kita semua belum lahir. Aku juga belum lahir, guys. Ada sebuah film drama keluarga garapan Robert Redford yang berhasil membawa pulang piala Oscar untuk kategori paling top, yaitu Best Picture alias Best Film on that year. Di mana ceritanya ini mengikuti keluarga Jared yang dari luar kelihatan sempurna, tapi sebenarnya sedang berantakan banget karena habis mengalami duka besar, yaitu kematian salah satu anak mereka. Sementara adiknya itu harus menghadapi rasa bersalah dan juga tekanan emosional yang gak pernah benar-benar bisa diungkapkan ke keluarganya. This is the movie called Ordinary People. Dibintangi sama Timothy Hutton, ada Donald Sutherland dan juga Elizabeth McGovern. Ini film yang juga jadi debut penyutradaraannya Robert Redford. Gokil ya, film debutnya dia tapi udah bisa langsung bawa pulang piala Oscar untuk Best Picture. Flexing sih abis itu. Abis itu kayak udah gak usah ngapain lagi. Tapi ini emang bagus banget filmnya, dimana kita akan ngelihat pusat ceritanya tuh ada di karakternya Conrad Jarrett, seorang remaja yang masih berusaha menjalani hidup setelah kematian kakaknya dalam sebuah kecelakaan boating accident. Nah, di tengah proses pemulihannya dia, hubungannya dengan sang ayah Calvin dan juga ibunya yang bernama Beth itu justru semakin rumit, karena masing-masing orang ini dalam satu keluarga tapi punya cara yang berbeda tentunya dalam menghadapi duka, atau the way they are grieving is different gitu kan. Tapi memang konflik yang ada di dalam film ini bukan cuma soal kehilangannya aja, tapi justru bagaimana trauma tersebut juga bisa mengubah dinamika hubungan di dalam keluarga inti. Dimana Conrad harus menghadapi rasa bersalah dan juga tekanan emosional. Jadi dia mengalami yang namanya survivor's guilt, karena di boating accident itu sebenarnya ada dia juga gitu. Tapi kok dia selamat sedangkan kakaknya enggak. Kebayang gak sih? Menurut gue ini salah satu aspek emosi yang kayaknya lo gak akan pernah bener-bener tahu kalau lo belum pernah mengalaminya sendiri. Jadi untuk bisa menampilkan sisi emosional itu dalam sebuah film, dimana tentunya kan aktornya ya beracting, belum tentu dia pernah mengalami survivor's guilt beneran gitu kan. Ini jadinya tuh menurut gue tingkat kesulitannya tuh lebih lagi gitu, dan bisa disampaikan dengan sangat bagus. Makanya film ini juga jadi memorable banget. Di luar Conrad, sosok ayah sama ibunya sebagai orang tua itu juga kesulitan membicarakan luka yang mereka alami secara terbuka gitu. Dan pertanyaan yang muncul dari film ini saat lo sudah mengalami kehilangan, dalam kasus ini adalah kehilangan anak sendiri dalam keluarga, apakah dinamika dan keutuhan keluarga itu bisa benar-benar kembali seperti semula. Dan menariknya, ini film yang selain menang Best Picture seperti tadi gue bilang, untuk Timothy Hutton itu juga memenangkan piala Best Supporting Actor lewat penampilannya sebagai Conrad. Okay? So this is a really really great movie to watch. Kalau belum pernah nonton, harus coba dicari supaya bisa lo tonton apa yang tadi gue maksud dari film ini. And this is why it's our classic cult for this week from the year 1980. Ini dia Ordinary People.
2: In this typical town, in this comfortable home, three ordinary people are about to live an extraordinary story.
3: It's starting all over again. The lying, the covering up, the disappearing for hours. I will not stand for it. I can't stand it. I really can't.
4: Kind of psychiatrists are you? They all believe in dreams.
5: I do believe in dreams. Only sometimes I want to know what's happening when you're awake.
3: I don't want to see any doctors or counselors. This is my family. And if we have problems, then we'll solve those problems in the privacy of our own home.
6: Oh, God! I knew something was wrong even before he tried to kill himself.
3: I think it is a very private matter.
7: You never came to the hospital.
6: Now,
7: how do you know about the
6: your
7: hospital?
6: Your mother did come to the hospital, Conrad, and you know that.
3: I just don't know how to deal with it anymore.
7: Why are you asking me, huh? Why are you trying to make me mad?
8: Are you mad?
7: No!
3: He provokes people.
9: I would never have let him put electricity in my head.
3: You blame me for the whole thing.
6: Can't you see anything except in terms of how it affects you?
10: I miss it sometimes. The hospital.
3: But that was a hospital. This is the real world. Did it hurt?
4: I've never really talked about it.
11: How long are you going to punish yourself? When are you going to quit?
10: You loved him.
6: What in hell has happened?
7: That she hates me. Can't you see that?
3: Mothers don't hate their sons.
12: I mean, there's someone besides your mother you gotta forgive.
7: I can't!
3: You better make sure that your kids are good and safe. And then you come to me and tell me how to be happy.
6: Do you love me? Do you really love me?
4: Just do one wrong thing.
12: And what was the one wrong thing you did?
2: Donald Sutherland. Mary Tyler Moore. Judd Hirsch. Timothy Hutton, in an extraordinary story of ordinary people.

0: Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi. Tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Wiki Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
1: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: #Mandalika Mendunia.

0: Rocker Day with the Rock in Life, where everyone can be a rock star. Yes, still with me, Dewi Hanafi, all the way up till 1 PM right here on Soundtracks. And this one is Blake As If, yang menjadi salah satu soundtrack film favorit aku dari tahun 2000-an, yaitu Bring It On, the OG Bring It On versinya Kirsten Dunst dan Eliza Dushku. Seru sekali ya, di mana salah satu membernya Blake juga main di film ini sebagai cheerleader lawan The Clovers, di timnya The Clovers versus The Toros. Itu dia. Tapi untuk yang mau nonton lagi Bring It On, ini kalau nggak salah harusnya masih ada di Netflix deh. Tapi kalau pengen cari tontonan yang baru ada di Netflix, you're just in time, cause now we're gonna get into our Stream and Chill.
1: Find your next streams only on Stream and Chill.
0: Di Stream and Chill kita akan melihat kembali ada deretan tontonan, pilihan tontonan apa yang sudah hadir di platform streaming services favorit kita semua di Netflix ya. Udah deket-deket weekend, mungkin udah saatnya juga ngumpulin, aduh nanti mau watchlistnya apa ya kalau weekend nggak kemana-mana, atau nanti malam pas sebelum tidur. Ini ada satu film yang baru aja tayang tanggal 25 September kemarin, sebuah drama kriminal berdasarkan kisah nyata berjudul Yuna Bomber. Did I talk about this before? Kayaknya belum ya. Yuna Bomber ini mengulik transformasi Ted Kaczynski dari anak jenius Harvard sampai menjadi sosok yang diburu banget sama FBI. Jadi kita akan mengikuti Ted saat masih menjadi remaja jenius yang kuliah di Harvard. Si Ted untuk film ini diperankan sama Jacob Tremblay. Nah, dari mulai ngelihat dia di Harvard, ceritanya tuh bergerak ke dua timeline, antara masa mudanya dia di Harvard dan juga investigasi FBI selama bertahun-tahun kemudian. Nah, di tengah perjalanannya, pengalaman psikologis yang dialami sama Ted ini juga mulai membentuk konflik yang semakin kompleks. Jadi yang bikin film ini juga menarik bukan cuman aksi terornya aja, tapi juga gimana membongkar proses dibalik perubahan Ted menjadi seorang Yuna Bomber. Oke, okay? Sudah ada di Netflix, bisa langsung lo tambahin ke dalam watchlist kalau pengen ditonton siang hari ini. Ingat, jam istirahat udah mau selesai ya. Jadi mendingan di save buat nanti kalau udah selesai kerja Rockstars ya, kalau udah selesai ngantor. Berikutnya, satu film yang juga lagi menjadi masuk ke dalam top 10, kayaknya ada di top 3 bahkan hot movies yang ditonton di Indonesia di Netflix, itu adalah dokumenter Skenario Sang Jenderal ya, disutradarai sama Rob Sixsmith. Ini dokumenter true crime berdurasi sekitar 89 menit di mana dokumenter ini mengupas kembali kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, kalau lo ingat, yang terjadi di rumah dinas Verdi Sambo pada tahun 2022. Ya, di tengah kondisi negara yang lagi carut marut sekarang, nonton ini sih kayak gitu. Di mana dokumenter ini memang membawa kita kembali ke kasus yang sempat menjadi sorotan besar dari mulai kronologi awal hingga proses penyelidikannya yang mengubah narasi kasus tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mengikuti kembali rangkaian peristiwa yang melibatkan Brigadir J, Verdi Sambo, Richard Eliezer, dan juga Putri Chandrawati dan sejumlah pihak lainnya. Dan di dokumenter ini tuh juga memadukan arsip pemberitaan, rekaman persidangan, materi investigasi, serta wawancara dengan sejumlah narasumber seperti Rosti Simanjuntak, Ito Sumardi, dan juga Pongki Indarti. Untuk lo yang juga masih terus kepikiran sama kasus ini, saatnya ditonton. Skenario Sang Jenderal juga sudah ada di Netflix, oke? Okay? Abis ini kita akan balik lagi dengan dua rekomendasi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana. Sit tight and stick around right here only on The Rockin' Life.
2: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Rocket with the Rock in Life, where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtracks sampai sekarang, karena udah jam 1. Tapi kita lanjut sedikit dulu di Stream and Chill, karena masih ada sisa 2 rekomendasi lagi yang pengen gue berikan buat lo rockstars. Sambil menikmati lagu dari Kendrick Lamar, This One Is All The Stars, yang menjadi soundtrack Black Panther, of course. But now let's go back to our Stream and Chill.
1: Find your next dreams only on Stream and Chill.
0: Semoga masih bisa lanjut santai-santai sedikit jam istirahatnya, kayak dipanjangin dikit ya. Mungkin udah selesai makan siang, tapi kayak, oh, bos bentar ya mau ngopi dulu. Untuk bisa nambahin Stream and Chill ke dalam watchlist lo, kita masih dari Netflix. Sekarang ada satu series yang kayaknya seru banget nih, karena ini adalah sebuah sequel dari sitcom legendaris berjudul A Different World, yang kembali disutradarai sama Debbie Allen. Kita akan dibawa lagi ke Hillman College dengan generasi mahasiswa baru dan cerita yang lebih modern. Jadi kita akan mengikuti kisahnya Deborah Wayne. Terus dia adalah seorang anak perempuan dari Dwayne Wayne dan juga Whitley Gilbert, yang memulai tahun pertamanya di Hillman College. Dan sebagai anak dari dua alumni legendaris, ini si Deborah harus mencari jati dirinya sendiri sambil menghadapi kehidupan kampus, pertemanan, percintaan, dan juga tekanan untuk hidup sesuai ekspektasi keluarganya. So it's a really relatable story untuk ditonton, dan it's a series, jadi kayak ya udah lo bisa nontonnya sambil beneran santai lah, sambil ngapa-ngapain gitu ya. Yang terakhir juga another series, tapi this one is a limited series berjudul The Final Problem. Kira-kira masalah apa nih ya finalnya? Ini sebuah serial mystery thriller yang hadir di tahun ini, membawa konsep whodunit ya. Jadi untuk yang suka kasus-kasus detektif gitu, whodunit case, nah ini bisa jadi tontonan yang cocok nih. Kali ini kita akan dibawa ke sebuah hotel terpencil di sebuah pulau dekat Mallorca. Bayangin, akan ada 13 orang terjebak bersama di tengah badai besar, dan salah satunya ternyata adalah pembunuh. Of course ya, kejadian kasus pembunuhan di ruang tertutup di mana semua orang bisa menjadi tersangkanya. That kind of case. Berjudul apa tadi? The Final Problem. Itu juga limited series yang sudah bisa lo nikmati di Netflix. Okay? Sekaligus menutup siaran kita, soundtracks kita di minggu ini, karena sudah jam 1 siang. Thank you banget rockstars yang sudah hadir dari jam 11 tadi, yang masih hadir di live TikTok. Abis ini kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol dulu sedikit. Tapi buat yang mendengarkannya di on-air ataupun streaming dari therockinlife.com, thank you so much for being with me. Terima kasih juga Yoga, anak magang produserku, dan juga Mas Indra, operator yang bertugas hari ini, dan Tasya yang juga nemenin gantiin Yoga karena Yoga lagi gak bisa hadir. Thank you so much. Kita ketemu lagi di on-air minggu depan. Seperti biasa, Soundtracks akan selalu hadir setiap hari Kamis dari jam 11 sampai jam 1 siang, only on The Rockin' Life. But for now, Dewi Hanafi standing off the air. I'll see you next time. Until then, as always, stay safe, stay sane, and let's have a rockin' life.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Bank SMBC Indonesia and BNI present Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary Indonesia Tour. One iconic voice to unforgettable destinations. Andrea Bocelli kembali ke tanah air lewat Romanza 30th Anniversary World Tour. Yang spesial, akan ada dua pertunjukan di Indonesia, 31 Oktober di Borobudur Magelang, yang akan mempertemukan pertunjukan musik kelas dunia dengan kekayaan budaya Indonesia. Lalu di tanggal 3 November, giliran G Expo Kemayoran Jakarta menjadi penutup Indonesia Tour dengan kemegahan pagelaran maestro kelas dunia. Dua pertunjukan ini akan jadi satu-satunya penampilan publik Andrea Bocelli di Asia Tenggara di tahun 2026 ini. So, reserve your story at tiket.com and be part of the night you'll tell for years.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Kalau HP lo lowbat, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
2: Rockin' Health.
3: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat, indikatornya kelihatan. Kalau manusia, belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
4: We play you the song you

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. TRM. We play you the song you sing.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam. Ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elit, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan nggak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Indonesia. 2 hingga 4 Oktober 2026 di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket tersedia di artjakarta.com.
1: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: #Mandalika Mendunia.
3: Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Wiki Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram @tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
4: This is the Rockin' Light, where everyone can be a rock star.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life.
2: Rockin' you.
1: All day long.
3: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
3: Rockin' Hype.
4: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini, artinya kita akan ngomongin soal film. Pengabdi Setan 3 Origin ini emang benar syutingnya di Prancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah dancing plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama 1 minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di 2 benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang disyuting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: TRL.
5: We play you the song you

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Bulan ini, Ciwok hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di Ciwok makin seru.
3: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
2: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area Ciwok. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober. Dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari Ciwok.
3: Terus event lainnya apa aja?
2: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. QFest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
4: Dunia pop culture selalu punya hal baru untuk dijelajahi. Mulai dari karakter ikonik, karya kreatif, sampai komunitas yang punya passion serupa. Semua itu bisa ditemui di Indonesia Comic Con 2026. Merayakan satu dekade pop culture, Indonesia Comic Con kembali mempertemukan penggemar, kreator, dan komunitas dalam satu perayaan besar. Selama 2 hari, nikmati pameran, talk show, meet and greet, cosplay competition, gaming, sampai showcase komikus lokal dan internasional. Akan hadir Make News sebagai main guest dan cosplayer internasional Hane Ame dan Lily Universe. Indonesia Comic Con 2026 3-4 Oktober di GXPO Kemayoran, Jakarta. Tiket tersedia di indonesiacomiccon.com. See you at a decade of pop culture fiesta.
5: Swing Theory. Swing down your Tuesday with Monica Karina and Shotgun Dre on Swing Theory.
6: I'm Monica Karina.
7: And I'm Shotgun Dre.
6: And tonight's the first.
5: Casually curated with deep grooves and easy vibes every Tuesday from 9 to midnight.
7: Swing Theory.
5: Swing Theory connecting jazz, hip hop, soul, house, and everything that swings in between.
6: And that is exactly why some songs just stay tied to a place, overnight or a version of yourself. Oh my God, we're getting a little bit poetic now. Goddamn.
5: Swing Theory with Monica Karina and Shotgun Dre every Tuesday from 9 to midnight.
6: Swing Theory.
8: We play you the song.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit nggak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu nggak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: We play you the song.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
3: Iya,
1: disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih.
1: Iya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia.
2: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
3: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
4: Kalau nggak cocok ya iya.
3: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
4: Ya, 2-3 bulan lah.
3: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
5: iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi lagi.
6: Lu makanya habis gagal
5: dicek apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
3: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
7: TRL. We play you the song you

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
0: Rock and Drive.
1: Anton Pradana balik lagi di Rock and Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya, juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuma seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rock and life, where everyone can be a rock star. TRL. We play you the song.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star. TRL. We play you the song.

DRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: apa namanya, Rockstars.
1: Selamat sore.
0: Wih, ada dua perempuan di sini, ada Dewi Hanafai.
1: I'm back. Ketahuan banget nih gabutnya seharian di sini.
0: Sama ketahuan juga Marco tiba-tiba kenapa nih?
1: Biasa.
0: Kalau mendadak-mendadak begini nih pasti dia di acara sebelumnya enggak bisa bilang enggak.
1: Oh gitu.
2: Iya gitu.
1: Kita... Kalau lo udah jago bilang enggak sekarang.
2: Oh iya jelas.
1: Udah. Jangan harap. Boundaries sudah tegas.
0: Jangan harap lu ngeliat gue dua kali.
1: Sampai jam 7 malam kita bakal nemenin lo nih Rockstar. Kalau pengen cerita ada apa hari ini, lo WhatsApp aja absen di 0815 1987 6876 atau ke social media di @therockinlife.jkt. Let's go.
3: Sometimes all you need is that one perfect song
4: on that perfect drive.
3: Drive and Jive continues right after this.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Farah Tobing dan juga Dewi Hanafi ada di Drive and Jive.
1: Hello.
0: Hello.
1: Langsung kita berikan Drive and Jive info karena ya, kadang-kadang di tengah bombardir berita,
0: betul,
1: di hari gini. Kadang-kadang kita butuh yang sekilas info.
0: Sekilas info aja yang tidak terlalu bikin kita attach.
1: Betul, yang tapi kadang-kadang bisa bikin kayak oh lucu, itu adalah tentang hewan.
0: Oh tentu.
1: Lalu kan,
0: tentu.
1: Nah ini terbaru nih Rockstars, ilmuwan menemukan spesies penguin baru setelah lebih dari 100 tahun.
0: Huh?
1: Akhirnya ketemu. Ya, ada spesies baru yang bernama Pygoscelis kerguelensis atau Southeastern Gentoo Penguin. Jadi spesies ini ditemukan di Kepulauan Kerguelen. Itu adalah wilayah terpencil di bagian selatan Samudra Hindia. Jadi kalau ngelihat sih mungkin kalau kita yang ngelihat, kita nggak terlalu bisa ngebedain.
0: Tentu.
1: Karena kayak penguin ya lucu aja mirip.
0: Karena
1: semuanya,
0: kita kan bukan ahli penguin.
1: Betul.
0: Bukan penguin master kita bukan.
1: Iya benar.
0: Bukan.
1: Tapi ini penguin ini setelah dilihat bentuk tubuh serta ukurannya tuh memang ada ciri khas yang berbeda dari penguin lainnya gitu ya.
0: Oh gitu.
1: Jadi yang jadi ciri khasnya penguin Gentoo ini tuh dia di bagian matanya tuh ada kayak garis putihnya. Jadi kayak warna bulunya berbeda.
0: Dan dia baru ditemukan.
1: Baru ditemukan setelah lebih dari 100 tahun.
0: Jadi selama ini ngapain aja kita?
1: Cari jodoh kali.
0: Dari penguin.

0: Live, Sarah Tobing, Dewi Hanafi.
1: Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kayak ini kita udah setahun belakang ini selalu bilang membuat ini menjadi opening rata-rata penyiar adalah di tengah kondisi yang seperti ini, situasi seperti ini, di tengah kondisi ekonomi seperti ini,
0: Indis ekonomi
1: ya, kita tuh selalu mencari cara yang paling kecil aja, yang paling less effort untuk menghindari stres.
0: Yeah.
1: Ini ada satu penelitian nih dari bapak-bapak dan ibu-ibu psikolog dari University of Toronto.
0: Mm-hmm.
1: Namanya Spike W. Ashley.
0: Alias Spike Lee.
1: Spike Lee. Yang menemukan kalau aktivitas membersihkan sesuatu bisa memberikan efek psikologis yang positif. Ini akan divalidasi oleh Ibu Dewi Hanafi, karena Ibu Dewi Hanafi espesi ya.
0: Espesi.
1: Sarjana psikologi.
0: Betul,
1: ada
0: betul,
1: eksperimen
0: betul.
1: Juga dari menonton video. Jadi partisipan yang menonton video orang yang membersihkan toilet, katanya memiliki tingkat kecemasan lebih rendah dibanding orang yang nonton video lainnya.
0: Oh gitu.
1: Iya. Efek serupa juga ditemukan oleh partisipan hanya membayangkan aktivitas bersih-bersih doang, katanya bisa stresnya bisa menurun.
0: Oh gitu.
1: Ayo sekarang kita bareng-bareng.
0: Coba kita bareng-bareng bayangin ya bersih-bersih.
1: Enggak. Kayaknya ini tergantung situasi ekonomi dan ini geografis, letak geografis kita di mana. Ini kan WNT,
0: warga
1: negara Toronto. Kalau WNI enggak bisa. Harus bersihin apa dulu nih?
0: Itu dia. Makanya lo mikir-mikirnya bersih-bersihin apa? Susah kan?
1: Susah, enggak bisa.
0: Bersih-bersih koruptor?
2: Swing Theory. Swing down your Tuesday with Monica Karina and Shotgun Dre on Swing Theory.
3: I'm Monica Karina.
4: And I'm Shotgun Dre.
3: And tonight's the first.
2: Casually curated with deep grooves and easy vibes. Every Tuesday from 9 to midnight.
4: Swing Theory.
2: Swing Theory connecting jazz, hip-hop, soul, house, and everything that swings in between.
3: And that is exactly why some songs just stay tied to a place. Or a night, or a version of yourself. Oh my God, we're getting a little bit poetic now. Goddamn.
2: Swing Theory with Monica Karina and Shotgun Dre. Every Tuesday from 9 to midnight.
4: Swing Theory.
5: TRN. We play you the song.

0: everyone can be a rock star.
1: Hello, good evening, ladies and gentlemen.
2: Hi.
1: This is me, Sarah Tobing, and my partner, Dewi Hanafi. And welcome to Drive and Jive Talks.
2: Memasuki waktu-waktu dimana kadang-kadang suka kepikiran sama bahasan-bahasan yang harusnya relate sama kehidupan kalian, tapi kadang juga bikin resah.
1: Mampus, apa nih? Apa nih bridging-nya nih?
2: Kita ngomongin closure.
1: Mati. Dan cocok diomongin di quarter terakhir akhir tahun memang.
2: Nah, benar. Karena ini kan momen-momen cleansing ya.
1: Wah,
2: pembersihan.
1: Benar.
2: Yang kadang-kadang kalau udah enggak nemu cara komunikasinya, nyalahin retrograde.
1: Beh, sering banget gua banget.
2: Harga. Sorry, aku enggak bisa ngasih closure. Ini lagi retrograde. Waktu yang kurang pas untuk memberikan closure.
1: Ya disalahin planet.
2: Gua apa lagi? Kenapa jadi berfungsi sama kehidupan lo ya kan? Tapi kalau lo sendiri rockstars, coba deh lo, buat lo itu penting gak sih ngasih ataupun meminta closure?
1: Ngasih atau
2: ya kan?
1: Iya, ngasih atau meminta closure. Atau lo tipe orang yang kayak ya udah bodoh dah.
2: Ya udah, kayak misalnya selesai aja atau misalnya ngilang terus enggak ada kejelasan, ya udah.
1: Ya udah biarin dah.
2: Ya udah aja. Enggak minta, enggak ngasih juga. Kayaknya lebih simpel ya kalau kayak gitu ya.
1: Sederhana aja.
2: Tapi kita enggak tahu kalau dari lo gimana rockstars, coba langsung ikutan topiknya.
1: Mm-hmm.
2: Cerita-cerita ke kita ya. WhatsApp di 0815198768876
1: atau ke sosial media kita juga boleh di therockandlife.jkt.

0: Hey, right now, let's get into this motherfucker.
1: Drive and Jive.
2: Hello,
1: Dewi Hanafi.
2: Kita lagi ada di Drive and Jive Talks hari ini di awal bulan Oktober.
1: Yes, bulan aku.
2: Oh iya,
1: this is my month.
2: Libra season.
1: Libra month. Ih, sama si Rafli juga.
2: Oh Libra, yes. Oh lu berdua Libra ya.
1: Iya.
2: Libra ini kan terkenal dengan timbangan-timbangannya ya, Bo.
1: Benar, kita tuh banyak mempertimbangkan. Gak tau kalau kamu lebih sering nimbang badan ya.
2: Ya pertimbangannya itu keseringan ditimbang doang apa dieksekusi pada akhir apa cuma ditimbang doang?
1: Kadang-kadang kalau udah kelamaan nimbang akhirnya gak dieksekusi.
2: Dibiarin sampai belaler.
1: Dibiarin akhirnya kayak ya udahlah anggap itu emang udah jadi closure-nya gitu.
2: Oh bener.
1: Gitu.
2: Bener.
1: Gak perlu... Ternyata lupa gitu.
2: Gak apa-apa. Karena Oktober itu selain Libra season juga sebagai penanda quarter keempat.
1: Benar, masuk
2: quarter Q4 di mana?
1: Kalau perusahaan sih udah lagi ngejar target lagi ya.
2: Itu dia pertama ngejar target sama pembukuan udah dimulai.
1: Benar.
2: Pembukuan di mana nih yang harus kita bawa ke tahun depan atau kita hentikan di sini?
1: Benar.
2: Atau kita follow up, Kak, gimana Kak? Aku izin FU
1: izin,
2: nih.
1: Izin follow up nih.
2: Izin follow up nih. Closure-closure yang kayak gini tuh harusnya membuat kita semakin pintar dalam berkomunikasi. Karena kalau misalnya lu kurang komunikasinya tapi lu demand closure terus-menerus, mager yang ngasih juga.
1: Iya, percuma gitu kan kayaknya.
2: Jadi apa? Tidak, jadinya DNF, do not finish. Enggak nyampe garis finish gitu loh.
1: Nah, tapi ada juga yang akhirnya DNS, do not start, enggak berani memulai. Untuk meminta closure itu, ya kan?
2: Kebetulan juga bulan ini sama bulan depan itu bulannya
1: maraton.
2: Ya maraton. Ada Victoria Run sama Jakarta Running Festival. Jadi kalau misalnya hari ini atau bulan ini lo adalah orang-orang yang gila-gila closure, entah nanti closure-nya baik atau tidak hasilnya, lo bisa kasih tahu ke kita apakah closure itu penting via WhatsApp kita di 0815 1987 6876
1: atau langsung ke sosial media kita di therockinlife.jkt.

0: Sarah Tobing,
1: Dewi Hanafi.
0: Selamat datang di Drive and Jive Talks. Kita lagi ngomongin tentang closure. Dan closure. Bulan ini kan bulan Oktober, sudah masuk ke quarter keempat. Di akhir tahun 2026. Ih, cepet banget, gila.
1: Pokoknya
0: udah Oktober,
1: begitu masuk deh. Bulan lepas bulan Februari-Maret tuh kayak tiba-tiba langsung Oktober.
0: Oh iya.
1: Gitu loh, gue rasa cepet banget. Januari tuh panjang banget. Januari tuh kayak 3 bulan sendiri.
0: Januari Februari lumayan panjang sih, karena kita lagi mendekati puasa.
1: Oh iya benar.
0: Maret April lumayan.
1: Benar.
0: Aku tuh sama sahabatku tuh punya ini aturan tidak tertulis.
1: Mm-hmm. Tentang apa?
0: Tentang closure.
1: Oh, tentang closure, oke.
0: Kalau misalnya sudah ada kelihatan tanda-tanda tidak akan terjadi sampai tahun depan, selesaikan di Q3. Okay. Soalnya Q4 itu buat recovery run.
1: Iya.
0: Ngerti kan?
1: Jadi ngasih ada periodenya tuh ya.
0: Iya, biar jangan akhir tahun lu mewek dengerin Taylor Swift Back in December.
1: Aduh, enggak usah.
0: Mager. Ini topik untuk hari ini adalah tentang closure, memang rockstar, tapi yang menjadi pokok pembahasannya adalah penting enggak buat lu?
1: Ngasih ataupun
0: dikasih
1: closure gitu kan. Jadi kayak lo yang memberikan atau justru lo yang meminta closure. Kalau gue ngomongin soal closure tuh, gue termasuk yang menurut gue gak penting.
0: Dari dulu apa ini sudah seperti ini baru-baru karena umur?
1: Tapi dari dulu.
0: Dari zaman remaja.
1: Okay, karena kenapa? Ini gue kalau merefleksikan kembali.
0: Matilah kita
1: aku
0: semua
1: jadi
0: ini.
1: Berpikir kayak apakah aku justru pelaku
0: mampus
1: yang
0: bu.
1: Sering tidak memberikan closure.
0: Baik,
1: pertama
0: dicatat
1: itu
0: dulu bu.
1: Ya, ya pertama satu itu.
0: Nice.
1: Tapi setelah melewati banyaknya lika-liku kehidupan
0: ya.
1: Ini, gitu kan? Aku mikir kayak emang, oh saat ada, ya itu tadi misalnya, oh ini kayaknya emang gak akan berlanjut lama nih, atau tiba-tiba nggak lanjut nih. Nggak pernah ada di titik yang gue sampai
0: nanya
1: pusing rungsing banget sampai aduh belum dapat closure gimana nih aku nggak nah itu tuh nggak pernah
0: seumur hidup kamu nggak pernah
1: jadi
0: you miss the best time in your life bro.
1: Mempertanyakannya iya ada momen-momen mempertanyakannya ada, tapi nggak pernah sampai di titik yang gue harus tuntut saya akan lawan.
0: Berarti kamu tidak pernah berada di fase kamu seperti orang blow on yang menunggu jawaban dari sebelah sana, seakan-akan orang itu adalah seorang pelaut yang tidak memberikan jawaban.
1: Karena akhirnya aku memberikan timeline kepada diriku sendiri.
0: Sedap.
1: Saat tidak ada kejelasan lagi.
0: Baik.
1: Buat aku itu adalah sudah menjadi closure.
0: Mantap. Kita kunci jawabannya ya. Itu dari jawaban Dewi Hanafi mengenai closure yang ternyata tidak begitu penting di hidupnya. Dan dia tidak pernah menjadi cewek-cewek blow on minta-minta closure. Wow. Kalau rockstar sendiri punya opini apa mengenai closure? Is it really important for you or biasa aja, kayak ada, enggak ada juga
1: ya udah gitu ya.
0: WhatsApp di 0815198768876
1: atau seperti biasa ke sosial media kita di @therockinlife.jkt.
2: Sometimes all you need is that one perfect song
3: on that perfect drive.
2: Drive and Jive continues right after this.

0: Drive and Jive masih barengan sama Sarah Tobing dan Dewi Hanafi di Drive and Jive Talks.
1: Kita lagi ada di topik closure, apakah itu penting atau tidak. Kebetulan ini mau ngingetin lagi nih bro, brodi-brodi, ini masuk bulan Oktober nih, kalau misalnya masih ada yang nyangkut-nyangkut, pembukuannya dibenerin.
0: Iya, ini tuh udah momen-momen sapu-sapu bersih.
1: Sapu-sapu bersih. Pokoknya tanya aja tanya, kalau misalnya ditolak, ya itu maraton di bulan depan ada tuh JRM.
0: Lari. Yang tadinya gak pernah lari
1: tiba-tiba lari, iya.
0: banyak lari.
1: Tenang aja, event banyak, komunitasnya tuh sangat amat mendukung satu dengan yang lain. Jadi tenang aja, closernya kalau penting buat lo, lo harus cari. Jangan lo diemin-diemin, oke?
0: Okay? Kalau lo dicari,
1: wah dulu waktu zaman muda
0: lo nyari banget ya?
1: Gue nyari banget gue. Kalau zaman muda tuh umur-umur 20-an menengah,
0: oke,
1: okay. Kayak 24-25, nggak sih, dari 20 sampai 25 itu tuh kayak, kenapa nih bro?
0: Kapan terakhir kali lo meminta closure?
1: Kapan terakhir kali?
0: Sekarang gue taunya kayak minggu lalu.
1: Itu gue minta ke siapa juga, nggak ada nih oknumnya. Kapan ya minta closure, as in hey, what is wrong with us, right?
0: Kayak gitu kan? Atau memberikan.
1: Kalau memberi,
0: pernah nggak sih dimintain?
1: Oh pernah gitu. pernah tahun ini tahun ini udah ku bilang baik-baik sama yang bersangkutan dek. Kita ini beda agama dek, nggak okay. Bisa ya, nggak bisa sampai ya panjang lah pokoknya. Kalau misalnya memberikan tahun ini, okay. Kalau misalnya meminta. Ih, zaman aku muda itu. Sebelum COVID kayaknya, 2019.
0: Oke.
1: 2019 itu, wah, drama kali. Aku gak mau kalau gak ada drama. Sangat
0: kurang seru.
1: Wah, iya, gak ada. Ini kayak, apa sih, rate penontonnya jelek kalau misalnya gak ada dramanya. Nanti turun-turun layar.
0: Turun, ratingnya turun.
1: Karena menurutku saat itu adalah kalau gak ada closure, aku tuh gak mampu untuk menutup bukunya.
0: Oh gitu, dibuka terus. Halaman sampai keriting.
1: Iya, dibuka terus. Aku kayak, kayak menuliskan what if-nya,
0: okay.
1: Kayak mencari tahu dari teman-temannya. Aduh freak banget, capek. Tapi kan itu kan 2019 udah 6 tahun lalu ya.
0: Iya.
1: Gila banget. Kalau sekarang aku udah nggak penting. Pertama kenapa? Karena sebagai WNI banyak yang harus diobrolin. Ada
0: capek.
1: Ada oil and gas, kita ngomongin tentang bensin, ngomongin dolar, ngomongin itu. Tapi secara garis besar ya, Bo, apapun yang udah bukan punya kita, mau kita usahain kayak gimana, mau cari closer sampai Surabaya kek, tetap nggak akan
0: balik,
1: nggak akan pernah ketemu. Jadi iya, nggak akan ketemu.
0: Bener-bener.
1: Sebaliknya, mau dikasih closer apa enggak, tapi kalau udah jodohnya kau ketemu sama dia untuk timeline ini, ketemu kau. Mau bisu dua-duanya. Ketemu kalian di warung Madura. Gak ada itu loh rencana Tuhan. Jadi tenang aja lah woy. Tenang.
0: Ketemu dalam akhirnya kayak, mau lauk apa nih kak?
1: Mau lauk apa? You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
2: Rockin' Hype.
3: Hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
4: We play you the song you

0: balik lagi di Drive and Jive Talks.
1: Lagi ngomongin tentang closure.
0: Yes, akhirnya udah ada WhatsApp yang masuk nih. Selamat malam untuk Maria.
1: Maira,
0: hai Maira. Gue sih nggak terlalu butuh closure katanya. Kalau orangnya udah nggak mau sama gue ya udah. Mau dijelasin sepanjang apa juga kalau emang udah selesai ya selesai.
1: Iya bener.
0: Cewek-cewek tegas.
1: Iya. Cewek-cewek berkonsep dan berintegritas.
0: Iya kayak ngapain dikejar-kejar. Kalau dia udah nggak mau ya udah.
1: Menurut gue yang menurut berevolusi ini, at least sekali seumur hidup lu jadi cewek-cewek yang kenapa gitu. Supaya supaya lu tuh
0: catat nadanya ya Rockstars.
1: Kenapa? Kamu kenapa? Supaya kita ngerti dari POV-nya juga. Jadi nanti lain kali ketika ada orang yang minta closure, kita dengan senang hati memberikan closure.
0: Oke. Eh tapi gue jadi penasaran, ini beda-beda gak ya tiap orang momen dimana lo ngerasa lo gak dapet closure itu tuh karena apa? Kalau misalnya emang yang misalnya ngilang gak jelas, ghosting. Itu kan yang kayaknya secara general tuh paling umum tuh. Dianggap kayak, gila gue gak dapet closure, dia tiba-tiba ngilang. Tanpa ada kejelasan apa-apa. Ya kan? Tapi kalau di luar itu tuh ada gak sih momen-momen dimana lo ngerasa misalnya lo deket sama seseorang, and then lo udah gak deket lagi atau lo udah putus gitu ya. Tapi lo tetap ngerasa, tapi ini gue belum dapet closure-nya nih. Ada gak sih kayak gitu?
1: Ada, tapi itu mah cuma attachment issue-nya aja. Bukan attachment issue yang gimana-gimana ya Rockstar. Kalau dari pengalaman Ogut, emang masih secara chemical di badan lo tuh masih longing untuk apa namanya, untuk ketemu sama dia, untuk ngobrol sama dia, untuk mendengarkan suara dari dia. Tapi sebenarnya closure itu penting gak penting?
0: Iya, atau kadang kalau kayak gitu gue mikirnya, apakah jangan-jangan lo bukannya gak dapetin closure, tapi lo gak dapetin alasan yang pengen lo denger.
1: Nah itu setuju parah, setuju banget ya teman-teman on the spot yang udah hadir di sini.
0: Makasih ya teman-teman.
1: Kadang-kadang media. Sebenarnya kita tuh udah dikasih closure, tapi
0: nggak sesuai
1: dengan SOW. Jadinya diulang,
0: revisi.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive, only on The Rockin' Life.

0: 1 Oktober 2026.
1: Yang ini adalah hari
0: hari awal-awal di kuarter keempat.
1: Sama, bukannya ada ini ya?
0: Apa?
1: Bukan Pancasila. 1 Oktober bukannya ada
0: hari sesuatu, batik gak?
1: Bukan.
0: Apa ya?
1: Cepet Rafli cari.
0: 1 Oktober
1: kesaktian Pancasila, kan?
0: Sakti bener. Banget di Pancasila bener. Di awal Pancasila. Oktober ini memulai juga kuarter keempat. Dan kita juga tidak henti-hentinya mengingatkan kalau misalnya ada yang harus diselesaikan, selesaikan sekarang. Mumpung mm-hmm. masih Oktober. Agak susah kalau harus menyelesaikan di bulan Desember.
1: Gak enak, itu gak enak.
0: Itu gak sopan.
1: Itu gak enak banget. Kalau sampai alasannya adalah karena untuk ya udah besok kan udah tahun baru. Jadi besok kan udah tahun baru.
0: Dari tahun 72.
1: Jadi kita mulai dengan yang baru. Enggak boleh, enggak sopan.
0: Enggak sopan. Lu ganggu Nataru. Nata tahun ganggu, baru berantakan gara-gara lu. Jangan, mendingan dari Oktober sekarang. Dan kebetulan topik kita malam hari ini juga mengenai closure, apakah itu penting atau tidak. Kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Ada Arik.
1: Selamat malam Arik.
0: Halo. Penting dan nggak harus ketemu.
1: Oke. Okay,
0: kalau okay. emang udah nggak nyaman ketemu, chat atau telepon juga cukup. Yang penting nggak tahu-tahu ngilang aja.
1: Oh, oke.
0: Ini kan kadang-kadang cuma perkara ngilang buat kita belum tentu dari sana ngerasa ngilang, ngerti nggak sih?
1: Iya. Bisa jadi kayak nggak. Oh, ini buat gue masih wajar.
0: Iya
1: nih,
0: biasa gitu. Aja kan kita temenan. Nah kan gue malu kan juga baru dua kali kita nonton ke PS1 sama kesini satu Toy Story, satunya
1: apa ya? Iya, bukan tiba-tiba ngilang.
0: Iya.
1: Apa satunya?
0: Satunya backroom.
1: Oh backroom.
0: Backroom. Okay. Terus yang minta closer. Ih tapi kan itu ada artinya. Sebut sekarang, bilang di depan mataku kalau itu nggak ada artinya. Terus
1: gua, wow.
0: Kan biasa suka gitu.
1: Iya aku. iya.
0: Gak ada artinya. Terus abis itu cewek ini ngomong di threads, tahu gak sih menurut kamu ini wajar gak?
1: Wajar gak? Okay. Coba kasih tahu salah aku di mana. Gitu kan. Ini kayak waktu itu gue lihat ada ya orang yang posting gitu ya, dimana dia kayaknya jualan terus orang customernya sudah membeli, udah transfer gitu. Kak ini bukti transfernya ya. Terus belum direspon. Terus si orangnya udah, kak aku di scam ya. Terus belum. Dibalas kayak, sabar kak, sabar. Baru 1 menit.
0: Sabar loh kak, sabar, belum sempet direspon juga.
1: Jadi,
0: sama kita.
1: Jadi jarak ngilangnya tuh juga kadang-kadang subjektif.
0: Bener,
1: ya.
0: Berapa
1: jarak lama ngilangnya itu.
0: Jarak ngilang, berapa lama deketnya. Deketnya itu ngomongin apa aja. Jangan mentang-mentang makan di Blok M berdua 3 kali dalam sebulan. Itu berarti buat dia kamu udah jadi deket.
1: Iya, tiba-tiba kayak, oh kok bulan begitu masuk bulan depannya, kok belum ada agenda makan di Blok M berdua lagi nih? Kok kamu berubah?
0: Kita baru ngobrol 2 minggu. Ini pun September belum selesai sayang. Belum, sabar ya. Sabar, but anyway, penting gak penting, semoga kalau kamu lagi pengen nyari closure,
1: iya,
0: dapet. Sebelum Oktober berakhir.
1: Amin.
0: Karena kalau November, amin. Desember udah mulai musim hujan.
1: Betul.
0: Udah mulai pembukuan.
1: Dan kalau ternyata kamu adalah termasuk orang yang justru dimintai closure,
0: Kasihlah.
1: Mudah-mudahan bisa ada pertimbangan yang kayak, oh oke, okay, ternyata ada loh orang-orang yang rasanya tuh tersiksa kalau gak dapetin closure.
0: Oh tentu saja.
1: Jadi saat kamu ada di posisi yang dimintai closure,
0: kasih
1: kalau bisa ya berikanlah.
0: Kasih. Kalian kan waktu itu bersenang-senang di 21 Tamini Square itu kan bareng.
1: Nah,
0: kan?
1: Iya.
0: Jangan mentang-mentang udah enggak bersenang-senang di Tamini Square dia minta closure, kan kita cuma teman. Diam kau. Diam. Anyway, kita pamit dulu. Besok bukan besok ya, hari Selasa kita ketemu lagi di jam yang sama dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Kamu siaran kapan lagi, Kak?
1: Hari Senin pagi kita bertemu ya, jam 7 pagi sampai jam 9.
0: Nah di hari Selasa mudah-mudahan Marco Randy hadir dengan lengkap, tidak kurang suatu apapun dan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Sarah Tobing pamit.
1: Dewi Raffi pamit.
0: Bye-bye.
1: Bye.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life.
2: Rockin' you.
1: All day long.
3: Get ready.
4: Get ready.
3: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
5: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
3: Rockin' Style.
5: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
4: TRL.
6: We play you the song.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau HP lo lowbat, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
0: Rockin' Health.
1: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat, indikatornya kelihatan. Kalau manusia, belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song you sing.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Dunia pop culture selalu punya hal baru untuk dijelajahi. Mulai dari karakter ikonik, karya kreatif, sampai komunitas yang punya passion serupa. Semua itu bisa ditemui di Indonesia Comic Con 2026. Merayakan satu dekade pop culture, Indonesia Comic Con kembali mempertemukan penggemar, kreator, dan komunitas dalam satu perayaan besar. Selama 2 hari, nikmati pameran, talk show, meet and greet, cosplay competition, gaming, sampai showcase komikus lokal dan internasional. Akan hadir Make News sebagai main guest dan cosplayer internasional Hane Ame dan Lily Universe. Indonesia Comic Con 2026, 3-4 Oktober di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket tersedia di indonesiacomiccon.com. See you at a decade of pop culture fiesta.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Mem, terima kasih ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
4: TRL. We play you the song you sing. Cry my eyes wide, Elizabeth. Give what you want. And those online guilty pleasures.

You're exactly where you need to be. This is TRL

0: Bank SMBC Indonesia and BNI present Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary Indonesia Tour. One iconic voice to unforgettable destinations. Andrea Bocelli kembali ke tanah air lewat Romanza 30th Anniversary World Tour. Yang spesial, akan ada dua pertunjukan di Indonesia, 31 Oktober di Borobudur Magelang, yang akan mempertemukan pertunjukan musik kelas dunia dengan kekayaan budaya Indonesia. Lalu di tanggal 3 November, giliran G Expo Kemayoran Jakarta menjadi penutup Indonesia Tour dengan kemegahan pagelaran maestro kelas dunia. Dua pertunjukan ini akan jadi satu-satunya penampilan publik Andrea Bocelli di Asia Tenggara di tahun 2026 ini. So, reserve your story at tiket.com and be part of the night you'll tell for years.
1: Bulan ini, G-Walk hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di G-Walk makin seru.
2: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
1: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area G-Walk. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober. Dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari G-Walk.
2: Terus event lainnya apa aja?
1: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. Qfest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
3: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
3: Rock and Drive.
4: Anton Pradana balik lagi di Rockin' Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo, yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya, juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuma seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star. TRL.
5: We play you the song.

0: Indonesia. Indonesia. 2 hingga 4 Oktober 2026 di JIE Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket tersedia di artjakarta.com.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Masih inget nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
2: Rockin' Hype.
3: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi ingat siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
4: We play you the song you

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: TRL. We play you the song you sing.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini, artinya kita akan ngomongin soal film. Pengabdi Setan 3 Origin ini emang benar syutingnya di Prancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah Dancing Plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama 1 minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di 2 benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang di-shooting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song you

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau HP lo lowbat, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
0: Rockin' Health.
1: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, Rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat indikatornya kelihatan, kalau manusia, belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song you sing.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: TRL. We play you the song you sing.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
0: iya kan? Jadi kan harus yang ketika gagal itu coba direkonsiliasi
3: iya,
0: lagi.
3: Lu makanya habis gagal
0: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. TRN. We play you the song.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: TRL.
3: We play you the song you

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
0: Rock and Drive.
1: Anton Pradana balik lagi di Rock and Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi, jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang, ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya. Juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rock and life, where everyone can be a rock star. TRL. We play you the song.